0: mathata a sekhwama a hedile re le itse sekamaranyane a sekhwama a mohuta ono mo Botswana e le santla romela amogela madi o dirisa Paisana mahala mo nomorong ya mogala wa letheka mongwe le mongwe motho yo amogelang a ikwadisitse kana a sa ikwadisetsa Paisana duela ko chopisi lefatshe ka bophara o dirisa Paisana o tla fokolediwa ka 1% mo thekong ya gago romela mongwe le mongwe go ikwadisetsa Paisana o tla fiwa 20 pula a duela mo sekhwameng sa Paisana a sena go ikwadisetsa Paisana a bo a e dirisa se senye nako laisolola maranyana a Paisana mo Play Store kana iStore gone jaana o akole meamuso e mentsi etela benkele ya chopisi go itse go hetaga Paisana.
1: Wow! Dad, is the city always this big?
2: Depends who you're walking with.
3: How big?